0: mafotse bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
1: O tsamaya ka ska ntshosa.
0: Ska tshwa mafotse a se ntho e tshosang, o se o tla bona bekeng e tlang ha re bapale diketwane tsa rona.

se dikganya go tle mo baile ke le wa ka baile ke ba kopela tsela le se dikganya go tle mo baile.

0: Once upon a time, before the echo, before the
1: yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang